0: Perquè una ticla de xonil, ut li rajó, ma carro sohi. Ma li va fons a l'ajar un cavall.
1: Jalalbeh kuas na lek, nas es sa istol is na stukwa. Habanan jalalbeh hinka nas taus na lek, nas tektanal is na stukwa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la puntesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM, la hunkapal, ha angualo.

0: Hun ga al bar kunatiklaches honil ut li rahok mak arosohi
1: na le papon sal kahun kapal
2: mislo alep li aktise hanep diri ulislo alep li alalbeh kaholbeh hanep lisna chukwaep proverbio 17:6
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM
1: la
0: hunkapal
1: ha anqualo

0: Al, parkinatiklachis honil, utli rahok, mak arrozohi.
1: Proverbios 15:20.
0: Panak chokrey la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM la hunkapal ha angualo la